so when I get to you, I don't know what to do. For mine, when we go back, I'm the bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, bangarang,